Tapak. Ini nanti mandi mama kan luas hal kan favati sama zade. Tiada tautan luza. Salam tuk fatir umrupul dan fahivat. Mandal tanam siranayan. Manarak lay fiu dan tani manduswan yang tuiran rai. Mzuta wan yang mandak say. Mafanta tian fitian ti misuka tsitatin masun pi. Nisaina kanifa tsirut tisanfa. Tutim hef tanyandulan. Indrain raito. Sata lutan ti. Mahir manunzan ran mari. Kanunifa tatini sit manuti. Fauhita fa mam de mamun muti. Tilasan bun mifium taraina fa. Fizaka tiwaz miyain. Di fiu mitalahu umba pitahina si vavakarain sent mangin. Ritupko ize tuk miyan ksis. Rihir mtunda mi tanza pana. Yanamu mtata nasad manisa ize tunandru fofeta uwa. Tifanto tukuzi lalo kumbakufa za zamalini au putsia dal. Yanaumu mtinze hani ya faraku. Ritupu tatanu yanaumu alal. Matetke lalo na tisfanilu medmundata smaptuluku. Mbetkirinu rakutatilu. Ritupu yanaumu mtundanfuku. Rasinda katus kapuaka mangitka rira kandala ntun fanai. Manaika raikfa izai muivaditi. Izai muivaditi na tauna wai. Nzara kutina ufali na uri. Apimba tisi ftebtebem. Tisi fmumumuna kurfa la tatuka nanu ifan minu. Mfafatesa na lusa alala izay mbula ula luva kradi zai. Mfasa na maitsini alkunyala di mbulu huria wandaan kayan. Aule fanai mtaya ntupa si netu ntula tamta ku. Mbule tuiran fuma na tina si tuki andrasa ku izay famzin. Yanole fanahi na nuva manu izar sakaf psuli nufu. Nimbule akina nfani tenana fa tsimbule ureraka akuru nufu. Refa mdona le faraftona. Ufarafa mizak tetanti. Nzava tatiavgude ni yona yona mnao raikuti ambiari. Nyan kondala kalia kwa nini agunfi umanjeli niri. Nirekle yantinao tuka na we Riumba inyo Avi kamtir Malayna tawani Sakaisan tanura larana Ivatambrupul sivatzatu

Kupatano ni matamlifa na datana stoa Zupieli ni musikini lekso ni antikisania Mietikietika uti semietika wa idena rusku Manaraka nazi yota erutaka safia Uchinyo ona monotana taksa kai Uti site wa S-A-F-I-A Saini monotana nazi S-A-F-I-A Safia.

Mlaibea, saya ni sama sasa sana. Ah, fakir ni aku ni benim. Tahun tiga puan yang katrofan saya tu nazar nazar ni. Selamat tak sah pun onisan dah suruh. Makasikani yung panalafa na tinatewa. Salama taki safuna na ipianata de bon sens tika ipianata nisezi yanzu maitara retra etu tizia. Kimba tafoli iranjiri marcos li bon sens ini. Ok, have you are ya. Afrata fele mni 38 tamifara 47 leteo. On sens on ipanala bepe sur retra.